0: 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian petakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden memegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Momere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
3: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RR Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi

0: dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif, di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
1: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
5: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
6: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemerintah.

0: pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
1: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Pasai ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja, kadang-kadang mencari sumber air yang bersih. Tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Jadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim Putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
8: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Jogja Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.titikri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kabar Aceh. Kabar ini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan teman-teman Korwil 17 Aceh sudah ada di Zoom kita pagi ini. Di Kabar Aceh hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Sebelum kita mendengarkan informasi-informasi terkini dari beberapa daerah di Aceh, kita ke BMKG Aceh dulu ya, ingin mengetahui perkiraan cuaca kita untuk hari ini. Kita sudah terhubung dengan Bang Niza Andria. Assalamualaikum Bang Niza.
6: Bang Niza.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, sehat ya Bang ya.
6: Sehat ya Bang ya.
7: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bang? Gimana perkiraan Bang cuaca untuk hari ini?
7: Baik, untuk perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Aceh secara keseluruhan terpantau cerah berawan dan berlangsung dari pagi hingga siang hari. Kemudian di siang hingga sore hari terpantau untuk wilayah tengah, kemudian pesisir timur dan selatan terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung hingga sore hari. Kemudian malam hari kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi. Di wilayah pesisir barat terpantau angin bergerak dari arah barat, dan untuk wilayah timur angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 3 titik panas di wilayah Aceh, khususnya di wilayah kota Loksmawe dan Nagan Raya. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir, untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
5: Baik Bang.
6: Baik Bang.
5: Untuk arah angin sendiri Bang.
6: Sendiri Bang, angin.
5: Kalau di Sabang itu kalau Sabang
6: itu kalau sore
5: angin gimana Bang?
6: Gimana Bang?
7: Gimana Pak?
5: Arah angin sendiri Bang.
6: Angin sendiri,
5: kecepatan
6: Bang.
5: Angin mungkin angin ya. Mungkin kalau di Sabang ya, itu kalau sore sore hari sudah angin mulai kencang seperti itu Bang.
7: Ya, untuk di wilayah perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang terpantau arah angin bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam.
5: Ada imbauan
6: pagi hari ini Bang?
7: Imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati ketika beraktivitas di luar, dan juga apabila terjadi hujan ringan hingga sedang atau lebat disertai angin kencang, masyarakat agar selalu berlindung dari wilayah-wilayah yang masih rentan terjadi banjir longsor, misal di wilayah dekat dengan tubuh air seperti sungai, pantai, danau atau waduk, dan juga lereng yang masih cukup rawan. Kemudian juga agar selalu memonitor perkembangan dan perubahan cuaca melalui aplikasi ataupun website info BMKG, dan juga terakhir agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana. Sekian, Pak.
5: Baik, terima kasih. Baik,
6: terima kasih Bang Andri ya. Selamat bertugas kembali.
7: Assalamualaikum.
5: Baik. Baik pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada, telah kita ketahui bahwasanya untuk cuaca di pagi hingga malam hari ini terpantau cerah berawan seperti itu ya. Baik, kita dengarkan dulu informasi-informasi dari daerah-daerah di Aceh ya, dalam Korwil 17 Aceh. Yang pertama kita ke Loksmawe ini, mau ke Kak Nanda dulu nih. Assalamualaikum Kak Nanda.
8: Waalaikumsalam Kak Yana, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Kak Nanda sehat ya?
8: Sehat, alhamdulillah.
5: Cerah sekali wajahnya.
8: Baik. Seperti cuaca pagi hari ini juga cerah.
5: Oh iya, di Loksmawe cerah ya Kak ya?
8: Iya, dan bahkan ditemukan titik panas juga ya, udah berhari-hari. Iya,
5: Oke. Semoga tidak terjadi kepanasan gitu ya. Jadi panas itu. Oke, Kak, informasi apa nih yang ingin dibagikan pagi ini, silakan.
8: Iya, baik. Terima kasih Kak Yana dari Loksmawe. Ini ada satu informasi yang bisa Nanda bagikan di pagi hari ini untuk kabar Aceh, dan ini terkait dengan perkembangan dari kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di Kota Loksmawe. Dan 160 kasus HIV/AIDS terdeteksi di Loksmawe dan 18 orang meninggal dunia. Namun ini 160 ini bukan berarti dalam tahun ini, tapi ini akumulasi dari 2016 sampai 2026, artinya dalam 10 tahun terakhir. Dinas Kesehatan Imun Defisiensi Sindrom atau AIDS selama periode 2016 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 kasus merupakan laki-laki dan 28 perempuan. Namun, tidak seluruh pasien tercatat sebagai warga Kota Loksmawe. Penanggung jawab program penyakit menular Dinas Kesehatan Loksmawe, Rahmadiani, mengatakan sebanyak 101 pasien merupakan warga luar daerah, di antaranya berasal dari Batam, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya. Mereka juga terdeteksi saat berada di Kota Loksmawe dan menjalani pengobatan di daerah ini. Dan 59 orang merupakan warga Kota Loksmawe sendiri. Dari total 160 kasus tersebut, sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 diantaranya meninggal di sepanjang tahun 2026. Menurut Rahmadiani, jumlah kasus masih ditemukan setiap tahun. Pada 2025, tercatat ada 38 kasus HIV/AIDS di Kota Loksmawe, termasuk 4 kasus pada ibu hamil. Dan sebagian besar kasus pada tahun tersebut juga ditemukan pada warga luar Kota Loksmawe. Sementara hingga 2026, Dinas Kesehatan telah mencatat 25 kasus baru. Sebanyak 14 pasien diantaranya merupakan penduduk luar Kota Loksmawe. Untuk umur yang terkena kasus HIV dan AIDS, rata-rata umur produktif yakni 20 hingga 45 tahun. Dan ia menyebut faktor penularan yang ditemukan cukup beragam, salah satunya melalui hubungan seksual beresiko, termasuk pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau LSL maksud kami. Selain itu juga terdapat pula kasus penularan dari pasangan. Bahkan, kata beliau, pada tahun lalu terdapat perempuan yang terinfeksi HIV yang diduga tertular dari suaminya. Dan Rahmadiani juga menjelaskan pasien HIV/AIDS harus menjalani pengobatan dalam jangka panjang. Terapi antiretroviral dilakukan secara rutin untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Dan pengobatan dilakukan secara rawat jalan, dan pasien dapat mengambil obat melalui rumah sakit maupun puskesmas sesuai layanan yang tersedia. Di sisi pencegahan, Dinas Kesehatan Loksmawe terus melakukan sosialisasi dan screening HIV, termasuk di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah tingkat SMA. Rahmadiani menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan potensi penularan HIV/AIDS dari berbagai kelompok maupun perilaku yang beresiko. Itu dia Kak Yana, satu informasi dari Kota Loksmawe yang dapat Nanda sampaikan di Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
5: Baik, terima kasih Kak Nanda. Semoga HIV/AIDS di Kota Loksmawe bisa diperkecil angkanya ya Kak ya.
8: Iya, tidak semakin meningkat ya, kita doakan.
5: Benar, semakin mempunyai apa ya, pedulilah seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Nanda informasinya. Kita ke Melabo, ada Bang Fadil. Assalamualaikum Bang Fadil. Belum naik kayaknya pidernya.
9: Udah Kak Yana.
5: Udah. Oh enggak kedenger, udah ya. Oke Bang Fadil. Apa kabar Bang pagi hari ini?
9: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Bagaimana dengan kabar Kak Yana juga di
5: kesempatan? Iya, alhamdulillah sehat juga Bang. Cuaca Bang di sana cerah juga ya?
9: Cerah, sangat sangat cerah Kak Yana, walaupun ekor bulan ya hari ini. Kita menunggu beberapa hari lagi untuk bisa tersenyum.
5: Oke. Okay. Tapi suara Bang Fadil kami terima kecil ini.
9: Kecil Kak ya?
5: Iya.
9: Ini bagaimana? Sudah besar suaranya? Sudah up?
5: Masih sama sih, tapi nggak apa-apa Bang. Lanjut aja, informasi apa yang bisa disampaikan, silakan.
9: Baik, satu informasi dari Melabo Aceh Barat kami kabarkan di kesempatan pagi hari ini. DPRK Aceh Barat minta kualitas seluruh sungai di Aceh Barat diuji. Anggota DPRK Aceh Barat Ramli SE meminta Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH memperluas pengujian kualitas air sungai tidak hanya di Kerung 7. Pengujian juga dinilai perlu dilakukan di sejumlah sungai lainnya, termasuk Kerung KW 16 dan Kerung Merbau, untuk memastikan sumber air masyarakat tetap aman dan terbebas dari pencemaran. Ramli juga mengatakan pemeriksaan kualitas air secara menyeluruh diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sungai secara objektif, terutama pada wilayah yang berada di sekitar aktivitas masyarakat maupun kegiatan pertambangan. Menurutnya perhatian terhadap Kerung KW 16 dan Kerung Merbo perlu ditingkatkan karena terdapat dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hulu das kedua sungai tersebut. Ramli juga menegaskan dugaan itu tidak boleh langsung disimpulkan sebagai penyebab pencemaran, akan tetapi pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan analisis laboratorium untuk mengetahui secara pasti kondisi kualitas air serta ada tidak atau tidaknya kandungan yang berpotensi mencemari lingkungan. Ia juga menilai pengujian terhadap Kerung Merbo menjadi sangat penting karena sungai tersebut merupakan salah satu sumber air baku yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan PDAM. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, Ramli juga meminta pengambilan sampel dilakukan di sejumlah titik, mulai dari kawasan hulu hingga ke hilir. Dengan metode tersebut, perubahan kualitas air dapat diketahui berdasarkan kondisi di setiap bagian aliran sungai. Selain pengujian, ia juga mendorong DLH dan pemerintah setempat untuk melakukan pemantauan kualitas air secara berkala. Pengawasan dinilai penting dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas masyarakat meningkat, termasuk menjelang ngegang dan Hari Raya Idul Fitri. Ramli juga berharap pemeriksaan laboratorium nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap sungai-sungai di Aceh Barat. Dirinya juga menegaskan untuk menjaga kualitas air bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, khususnya dalam menjaga kawasan hulu das agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di wilayah hilir. Demikian Kak Yana, satu informasi dari Melabo, kembali bersama Kak Yana di
5: Sabah. Baik, terima kasih Bang Fadil informasinya di pagi hari ini tentang keuji air sungai ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang sekali lagi. Kita ke Takengon, ada Kak Nur Hasana. Assalamualaikum Kak Nur. Cerah banget juga ini Kak Nur ya, biru-biru.
10: Sama-sama cerah, biru-biru semua.
5: Biru-biru hari ini, sehat ya Kak ya?
10: Alhamdulillah sehat Kak.
5: Sehat ya Kak. Cuaca Takengon Kak, masih dingin Kak pagi ini?
10: Cuaca Takengon Nur nggak ada keluar, tapi kayaknya udah mulai hangat. Cuman tadi subuh tadi memang dingin, mungkin sekitar 16-17 derajat adalah Kak.
5: Lumayan. Berarti nggak mandi ya?
10: Waktu perjalanan.
5: Gak sanggup mandi. Oh, mandi dong ya.
10: Mandi. Tetap ya, okay. Kadang-kadang ketika subuh itu nggak terlalu dingin kalau mandi di Takengon. Tapi kalau udah jam 7 gini, jam 7, 8, 9 walaupun di luar hangat, itu malah lebih dingin sepertinya Kak.
5: Oh gitu.
10: Mungkin
5: ya,
10: karena uapnya naik atau apa, gak paham juga sih ya. Mungkin nanti kita tanya sama ahli ini.
5: Nanti juga Yana yang rasain juga nanti kesana ya Kak ya.
10: Okay, iya, kapan Kak Yana ditunggu?
5: Insya Allah gitu. Okay, kita ajak Kak Nanda dari Losmawe ya. Okay, Kak Nur, informasi apa Kak pagi ini, silahkan.
10: Okay, Nur, ada beberapa informasi. Ini salah satunya berkaitan dengan video kekerasan pelajar di Bener Meriah yang kita ketahui dalam beberapa pekan ini cukup viral ya, beberapa hari kebelakang. Dan akhirnya polisi tetapkan dua tersangka Jadi Polres Bener Meriah menetapkan dua pelajar berinisial RA 17 tahun dan HR 16 tahun sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak yang videonya viral di media sosial. Ya, penetapan tersangka dilakukan unit 4 PPA Satreskrim Polres Bener Meriah setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti terkait peristiwa yang terjadi. Dan Kasat Reskrim Polres Bener Meriah Ibtu Zulpandi SEMH mengatakan penyidik menetapkan kedua pelajar tersebut sebagai tersangka setelah bukti dan keterangan saksi dinilai cukup. Dan terkait dengan kasus perundungan yang viral ini juga konon mencuri perhatian Haji Uma yang kemudian beliau menjenguk korban di RSUD Datu Beru Senin 24 Agustus malam lalu. Dan kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi T, 16 tahun, pelajar SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah yang menjadi korban kekerasan dan perundungan oleh kakak kelasnya. Dan Haji Uma juga ingin memastikan kondisi korban sekaligus melihat perkembangan penanganan terhadap kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat tersebut. Dan juga ada kabar yang bisa dibilang membanggakan lah untuk RRI Takengon dan mungkin RRI se-Indonesia juga, karena RRI Takengon kemarin itu menerima penghargaan dari Pemkab Aceh Tengah dalam program siaran Halo RRI. Dan tentunya untuk program ini memang diharapkan menjadi jembatan aspirasi sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga siap respon keluhan warga. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yana. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
5: Oke, terima kasih. Selamat hari dari Takengon ya. Semoga terus mempunyai inovasi-inovasi ataupun yang kreatif gitu ya, Kak ya.
10: Amin ya Allah, sama-sama.
5: Amin, amin. Oke, terima kasih Kak Nur. Kita ke Bang Rifki dulu. Bang Junta tunggu dulu ya, Bang ya. Bang Rifki, Assalamualaikum Bang. Sehat, Bang?
11: Sehat, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak Yana.
5: Ya, cerah, Bang ya, cerah, wajahnya? Wajahnya?
11: Ya, ada efek-efeknya gitu ya.
5: Iya, efek-efeknya. Oke, Bang. Iya, cuaca cerah di Perawan dan juga ya. Informasinya, Bang.
11: Baik, satu informasi menarik di pagi ini pendengar dan juga rekan Korwil 17 ya. Bahwasanya kita seberluaskan informasi yang semoga terwujud nantinya ya. Bahwasanya ini Kota Banda Aceh bakal segera memiliki perpustakaan outdoor ya, atau outdoor library, perpustakaan luar ruangan. Ini dipastikan siap menyapa warga Kota Banda Aceh. Nah, fasilitas edukasi berkonsep ramah lingkungan ini merupakan hibah dan bentuk dukungan langsung ya dari pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Ya, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menerima kunjungan kerjasama dari pemerintah Kota Seoul, Korea di Pendopo Wali Kota setempat 2 hari lalu ya, Senin kemarin tepatnya ya. Kunjungan ini juga kelanjutan dari terpilihnya Pemko Banda Aceh sebagai salah satu pemenang Seoul Oda Challenge Project 2026 dari 40 kota yang berasal dari 28 negara dalam kompetisi tahunan yang digelar pemerintah Kota Seoul. Ada dua yang terpilih di Indonesia, salah satunya Kota Banda Aceh. Nah, adapun pertemuan ini ya, membahas bantuan dari Kota Seoul untuk mengembangkan perpustakaan outdoor ya, dengan memanfaatkan taman-taman kota ya. Melalui proyek Oda Seoul 2026 ini, pemerintah Kota Seoul akan membantu Kota Banda Aceh mewujudkan perpustakaan luar ruangan dengan memberikan bantuan teknis dan pengadaan peralatan untuk menunjang terlaksananya perpustakaan ini. Nah, Direktur Kerjasama Internasional Pemerintah Kota Seoul, Mr. Lee Jung-gu, juga memaparkan visualisasi yaitu Taman Bustanus Salatin ya, atau Taman Sari yang lebih dikenal ya. Direncanakan ini menjadi lokasi outdoor library nantinya, di mana penataan ruang yang dapat menampung kurang lebih 2000-an pengunjung, susunan ruang yang menggabungkan istirahat dan membaca secara alami, serta pemisahan gender sesuai adat dan budaya setempat. Ya, paparnya juga pendengar ini, outdoor library ini direncanakan berjalan selama 8 minggu ya, yang diadakan setiap akhir pekannya dengan memberikan tema berbeda setiap minggunya. Jadi ada tema-tema khusus setiap minggu yang cukup menarik ya. Dengan memberikan tema berbeda ini nantinya juga digabungkan dengan program loka karya, kompetisi, pertunjukan seni dan budaya Aceh. Nah, Wali Kota Eliza Sadudin Jamal juga menyampaikan terima kasih ya atas kesempatan ini, dan tentunya program ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan buku dengan masyarakat dan bisa meningkatkan minat baca dengan menggabungkan konsep outdoor library dengan gaya hidup saat ini. Itu dia Kak Yana, satu informasi. Kita doakan aja ini segera terwujud ya.
5: Iya, kasih tahu lagi ya Bang, informasinya.
11: Siap.
5: Biar langsung luncur ke sana ini.
11: Oke, jadi viral nanti insyaallah ya.
5: Iya, semoga deh. Mau ketemu Opa Korea nih. Oke, okay, terima kasih baik. Bang Rifki. Terakhir kita ke Bang Junta, Mulyadi Simanjuntak di RRI Singkil. Assalamualaikum Bang.
12: Waalaikumsalam Kak Naya. Kak Yana terbalik ya.
5: Baru mau bilang, sehat ya Bang ya?
12: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Sehat. Terakhir ya Singkil ya?
5: Iya Bang. Iya memang sengaja Bang, sengaja itu Bang. Ya? Karena kita sama-sama SP ya Bang ya.
12: Oh gitu, ya siap.
5: Oke Bang, cuaca di Kota Singkil gimana Bang?
12: Alhamdulillah untuk saat ini udah mulai cerah nih, tadi mendung ya dari pukul 6:30 sampai jam 7 mendung, ini udah mulai cerah ini pagi ini.
5: Beberapa hari kebelakang ada hujan Bang?
12: Untuk kemarin ada hujan, memang gak lama sih, ada sekitar setengah jam gitu Kak Yana.
5: Oke deh, informasi apa yang ingin disampaikan Bang pagi ini, silahkan.
12: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depart 1 Korwil 17, tetap semangat ya. Meskipun memang pagi ini mata sudah mulai sayu ya, pada pukul 7:57 ya. Pendengar, informasi yang akan kami hajarkan yaitu terkait akses terhambat, warga minta pemerintah Aceh bangun jembatan Singkil Aceh Selatan. Pendengar, akses yang menghubungkan Kecamatan Aceh Singkil melalui Kuala Baru menuju Desa Buloh, Buloh Suma, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan ya, hingga kini masih terhambat. Warga dari Kecamatan Kuala Baru meminta pemerintah Aceh segera melakukan pembangunan jembatan. Permintaan tersebut diungkapkan Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansyurdin mewakili masyarakat Aceh, terkhusus warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil. Sebab menurut Mansyurdin, rusaknya jembatan tersebut pasca diterjang banjir pada tahun 2025 lalu, ada dua titik jembatan yang hingga kini belum terbangun. Padahal keberadaan jembatan penghubung Kuala Baru Aceh Singkil menuju Buloh-Suma Trumon Aceh Selatan ini sangat diharapkan untuk mendukung ekonomi masyarakat yang hendak memasarkan hasil perkebunan, pertanian, serta perikanan mereka. Lebih lanjut, Mansyurdin juga mengatakan dengan adanya bangunan jembatan yang layak juga untuk memudahkan akses Kuala Baru Aceh Singkil menuju Trumon Aceh Selatan. Serta dengan dukungan keberadaan jembatan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama dari sisi sektor pelaku usaha, UMKM, penyedia rumah makan. Hasil amatan akses dari Desa Kayu Menang maupun Desa Kuala Baru, Kuala Baru Sungai dan Desa Sukajaya menuju Kecamatan Trumon Aceh Selatan masih ada terhambat di tiga titik jembatan yang terbuat dari kayu. Bahkan jembatan panjang yang dibuat dengan kayu sembarang persis di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan Aceh Singkil ini kali menyebabkan korban ya yang jatuh ke sungai dan mengalami luka-luka. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Mbak Yana.
5: Iya, terima kasih Bang. Semoga terlaksana ya Bang nantinya jembatan itu ya Bang ya.
12: Amin.
5: Dan tidak ada timbul korban jiwa lagi. Insya Allah ya.
12: Iya.
5: Baik, terima kasih Bang Mulyadi.
12: Sama-sama Kak Yana.
5: Iya, kita terakhir ke Sabang ya. Informasi dari Kota Sabang, pendengar, di Tugu Kilometer 0 sekarang itu di pasangi garis polisi. Untuk pemasangan ini juga dilakukan untuk pengamanan atau mengamankan area selama proses pembongkaran ornamen besi berbentuk lingkaran angka nolnya. Nah, keberadaan garis polisi ini sempat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke salah satu ikon wisata utama di Kota Sabang. Dan pengamanan dilakukan ini bukan karena adanya perkara pidana, melainkan untuk mencegah wisatawan mendekati area yang dinilai berpotensi membahayakan ini. Kapolsek Sukakarya Ibda Hairul Saleh Ritonga SH mengatakan, ornamen besi lingkaran angka 0 ini sudah mengalami penurunan kondisi. Struktur tersebut disebut mulai bergoyang dan juga sejumlah bagian materialnya itu telah rapuh dan serta berpotensi terlepas seperti itu. Nah, ia juga menambahkan bahwasanya kondisi tersebut ini menjadi pertimbangan utama kepolisian untuk membatasi akses pengunjung ke sekitar titik pembongkaran. Nah, langkah ini juga dinilai penting karena kawasan Tugu Kilometer 0 ini tetap menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Pemasangan garis polisi ini sekaligus menjadi penanda bagi pengunjung agar tidak melewati batas aman selama proses pembongkaran berlangsung. Kepolisian juga mengingatkan wisatawan tidak memaksa diri untuk mendekati ornamen mengambil gambar dari jarak yang dekat. Nah, kepolisian juga meminta pengunjung memperhatikan kondisi di sekitar lokasi, terutama saat melakukan aktivitas swafoto atau mengambil dokumentasi. Nah, wisatawan juga diharapkan mengikuti batas pengamanan yang telah ditetapkan hingga proses pembongkaran itu selesai. Himbauan tersebut juga penting mengingat Tugu Kilometer 0 ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Sabang. Mengabadikan momen di sekitar Tugu itu menjadi salah satu aktivitas yang hampir selalu dilakukan dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatannya. Pengunjung juga tetap dapat menikmati kawasan tersebut, tetapi diminta tidak mendekati bagian yang sedang dikerjakan. Dan ia juga menegaskan bahwasannya keselamatan pengunjung ini menjadi perhatian selama proses pembongkaran ornamen berlangsung. Kepolisian yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan garis pembatas yang telah dipasang. Ornamen lingkaran angka 0 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas visual Tugu Kilometer 0 Sabang. Karena itu, kondisi fisik ornamen perlu menjadi perhatian agar keberadaannya tetap dapat mendukung kawasan wisata tersebut secara aman. Demikian informasi dari Kota Sabang, pendengar dan teman-teman semuanya di Korwil 17 Aceh pada Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih ya untuk informasi-informasi sudah diberikan di pagi hari ini. Sehat selalu teman-teman semuanya. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Bang Mulyadi di Singkil, ada Kak Nanda di Loksmawe, Kak Nur Hasana di Takengon, dan Bang Fadil di Melabu. Semangat di part 1 ya sampai selesai nantinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari

0: Indonesia ke 81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia

0: ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rifka, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan.

So, pendengar PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Sabang menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU bagi masyarakat dan wisatawan pengguna kendaraan listrik ya. Fasilitas ini menjadi bagian dari dukungan PLN terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus pariwisata berkelanjutan di Kota Sabang. Kepala PLN ULP Sabang Roy Boy Rahmani mengatakan keberadaan SPKLU memberikan kepastian layanan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan listrik selama berada di Pulau Weh. Fasilitas itu diharapkan membuat wisatawan tidak ragu membawa kendaraan listrik saat berkunjung ke Sabang. Boy menjelaskan pendengar SPKLU yang tersedia di Sabang saat ini menggunakan teknologi medium charging. Waktu pengisian daya bergantung pada kapasitas baterai dan jenis kendaraan listrik yang digunakan. Menurutnya, PLN terus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan memperluas ketersediaan fasilitas pengisian daya. Kehadiran SPKLU di Sabang dinilai penting mengingat Kota Sabang merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Nah, pendengar, Boy mengatakan fasilitas pengisian kendaraan listrik di Aceh saat ini terus dikembangkan ya. Selain SPKLU medium charging di Sabang, PLN juga telah menyediakan fasilitas fast charging dan ultra fast charging di sejumlah wilayah. Ya, terdapat 4 unit ultra fast charging yang berada di wilayah kerja PLN UID Aceh sebanyak 2 unit, UP3 Langsa 1 unit, dan UP3 Loksemawe 1 unit. Sementara 6 unit fast charging tersedia di UP3 Sigli, UP3 Banda Aceh, ULP Biren, UP3 Melabuh, UP3 Subul Salam, dan ULP Takengon. Keberadaan fasilitas ini menjadi bagian dari kesiapan PLN dalam mendukung pertumbuhan pengguna kendaraan listrik di Aceh. Untuk Sabang, ketersediaan SPKLU diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi wisatawan yang memiliki kendaraan listrik ya, sebagai sarana transportasi selama berlibur. Fasilitas ini tentu sekaligus juga mendukung citra Sabang sebagai destinasi wisata yang mulai mengadopsi konsep pariwisata ramah lingkungan.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri

Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria hari.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Sebenarnya timnas basket putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di ronde 1 Malaysia. Kabar ini disampaikan DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi dalam keterangan tertulis kemarin. Ajang tersebut pendengar akan berlangsung di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Indonesia tergabung di Grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Ya, skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada Jumat 28 Agustus mendatang. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada hari Minggu 30 Agustus setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari. Pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia pada Senin 31 Agustus 2026. Indonesia harus finish 3 besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih David Singleton mengatakan seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia. Ia optimistis Indonesia mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Persiapan tim dilakukan melalui latihan sejak awal Agustus di Dewa United Arena Banten. Timnas basket putra juga dijadwalkan bertolak menuju Malaysia pada hari ini.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Tapi kok dodolan orang iso ngomong? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

pagi ini. Saya Arif Kibadro telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Dan selepas saya nanti akan ada rekan Putra menemani Anda di Banda Aceh siang ini. Akhir kata, selamat melanjutkan aktivitas. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPPR RI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang tuh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali untuk hari ini saya Putra bersama Anda pendengar edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Ya, kebersamaan kita nanti insya Allah sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan dan juga kita akan mendengarkan informasi-informasi tentunya dari program Mas 1 RRI Banda Aceh akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Untuk berikut ini kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu hiburan yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda dari Pustaka Musik Pro 1 RRI Banda Aceh.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

di albumnya Laskar Pelangi ya, satu album seperti yang sudah kita dengarkan yang lagu berikut ini. Dan sudah membawakan waktu kita juga ke pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Nanti di pukul 11 siang kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan lagu dari vokalnya Tangga, kesempatan kedua akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Kami dapat informasikan terlebih dahulu terkait dengan sekolah di Kota Banda Aceh didorong memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan membekali guru dan siswa pengetahuan serta keterampilan mitigasi sejak dini. Perencana ahli muda BPBD Kota Banda Aceh Nur Rahman mengatakan pendidikan kebencanaan penting karena Banda Aceh merupakan wilayah yang memiliki risiko gempa bumi, tsunami, angin kencang dan sejumlah ancaman bencana lainnya. Menurutnya, program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB telah dibentuk di sejumlah sekolah di Banda Aceh, namun pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan terutama dalam meningkatkan kapasitas guru. Norman menjelaskan guru menjadi sasaran utama edukasi karena mereka merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan siswa ketika terjadi bencana. Ia menyebutkan tahapan pembentukan SPAB meliputi audiensi, sosialisasi, dan simulasi. Edukasi juga perlu disesuaikan dengan karakter anak-anak saat ini, antara lain melalui permainan, lagu, gambar, media digital, dan metode belajar sambil bermain. Ia mencontohkan, anak harus mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, serta tindakan yang dilakukan ketika gempa terjadi. Pesan sederhana seperti melindungi kepala, menjauhi kaca, berlindung di bawah meja, dan menuju tempat aman dapat disampaikan melalui lagu agar mudah diingat. Selain SPAB, BPBD Kota Banda Aceh juga mengembangkan program Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana. Program tersebut diharapkan memperluas budaya kesiapsiagaan dan lingkungan sekolah hingga keluarga dan masyarakat. Kemudian Nur Rahman juga mengajak anak-anak untuk tidak menganggap mitigasi bencana sebagai tanggung jawab guru atau orang tua semata. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini dan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita jelang dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importante.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga

Lamban Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif

Jika olahraga siang RRI, tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ke Indonesia. Di manakah letak bangunan Lidah Api Kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya inovasi ubi bambing, alternatif penanganan karhutla, menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Lalu juga ada dialog Densus, memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Lalu juga kami akan update terkait penanganan dan penyaluran bantuan pasca gempa Flores. Dan juga kami akan menghadirkan topik terkait dari Free Fire menuju panggung dunia. Nantinya juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya. Atau juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau pun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami juga akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Gorontalo, pendengar. Ada Tanggida Group, sebuah komunitas peduli lingkungan di kota Gorontalo yang berhasil mengubah sampah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi, bersama reporter Desriansyah Mahmud.
2: Pendengar, sampah plastik selama ini identik dengan limbah yang sulit terurai dan menjadi persoalan bagi lingkungan. Namun di tangan anak-anak muda Gorontalo yang tergabung dalam Tanggida Group, sampah justru memiliki cerita yang berbeda. Botol dan berbagai limbah plastik yang sebelumnya dianggap tak bernilai, dikumpulkan, dipilah, dan diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Mulai dari souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Lantas, seperti apa prosesnya? Bagaimana plastik tersebut diubah menjadi produk yang bernilai?

0: Kami mengajak Anda melihat lebih dekat proses pengolahan sampah plastik yang dilakukan Tanggeda Group, sekaligus menelusuri bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh menjadi potensi ekonomi masyarakat Gorontalo. Di balik persoalan sampah plastik yang setiap hari kita temui, tersimpan potensi yang mungkin belum banyak dilihat. Di Kota Gorontalo, sekelompok anak muda mencoba mengubah cara pandang terhadap sampah. Bukan hanya dikumpulkan dan dibuang, tetapi diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Gerakan itu dilakukan oleh Tanggeda Group. Tanggeda Group berawal dari keresahan anak-anak muda terhadap persoalan lingkungan di Kota Gorontalo. Sejak 2023, komunitas ini aktif melakukan aksi pembersihan lingkungan.
1: Sebenarnya Tanggeda Group ini berangkat dari keresahan kita yang ada di Kota Gorontalo, khususnya anak-anak muda. Kita sebelumnya adalah komunitas yang bergerak di aksi pembersihan lingkungan dari tahun 2023, dan di 2024 kita terpikir kenapa tidak sampah yang kita ambil di selokan kita olah lagi kembali, sehingganya menjadi satu nilai ekonomis yang bisa menghidupkan kembali sampah itu sendiri.
0: Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui proses pengolahan sampah plastik. Sampah yang terkumpul dipilah, disiapkan, kemudian diolah menggunakan berbagai peralatan yang dimiliki komunitas. Dari proses inilah plastik yang sebelumnya dianggap tidak bernilai mulai berubah menjadi bahan untuk berbagai produk. Ada souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Setiap produk menjadi bukti bahwa sampah masih memiliki kehidupan kedua ketika dikelola dengan kreativitas dan keterampilan. Untuk mendukung proses produksi, Tanggeda Group juga mendapat dukungan dari perusahaan melalui CSR serta bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam bentuk pengadaan sejumlah peralatan. Bukan hanya menghasilkan produk, Tanggeda Group juga mulai membuka pasar hingga ke luar Gorontalo. Produk mereka telah dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Sulawesi Tengah, Manado hingga Kalimantan. Bahkan pasar di luar daerah saat ini menjadi salah satu tujuan penjualan terbesar.
1: Kalau untuk produk itu sendiri, kita sih lebih besar penjualannya kita di daerah Pulau Jawa, di Jakarta, Bandung, Bogor, dan sudah ada juga di Sulawesi Tengah, ada juga di Manado, ada juga di Kalimantan. Ya, sejauh ini untuk pasaran produk daur ulang paling banyak di luar Gorontalo.
0: Bagi Tanggeda Group, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab satu komunitas. Diperlukan kolaborasi antara anak muda, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Sebab semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang membangun ekonomi sirkular dari sampah di Gorontalo. Pendengar, dari sesuatu yang dianggap sebagai limbah, Tanggeda Group membuktikan bahwa sampah plastik masih memiliki peluang untuk dimanfaatkan kembali. Bukan hanya mengurangi beban sampah di lingkungan, tetapi juga melahirkan produk kreatif yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Dari Gorontalo, sebuah pesan sederhana hadir, apa yang kita anggap sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai ketika dikelola dengan kepedulian. Dari Gorontalo, Desriansa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Nunukan, pemirsa. Di Kalimantan Utara, lapas bertransformasi menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Bersama reporter Tiara Alia.
3: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda melihat budidaya ikan air tawar yang ada di Sailanuka. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.
4: Lapas kini bukan lagi sekedar tempat yang menakutkan untuk menghukum para narapidana. Di Nunukan, Kalimantan Utara, lapas justru bertransformasi menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Lokasinya berada di Sarana Asimilasi dan Edukasi atau Sailanuka milik lapas kelas 2B Nunukan. Di tempat ini, para warga binaan dilibatkan langsung untuk membudidayakan ikan air tawar jenis nila dan lele. Uniknya lagi, pakan ikan yang digunakan berasal dari larva lalat tentara hitam yang diolah sendiri.

0: hitam supaya dia nanti menetes dari apa namanya kulitnya ini, jadi lalat. Setelah jadi lalat, dia nanti dia jadi lalat, dia kawin, baru dia bertelur. Bagus untuk konsumsi ikan dan ayam, burung.
1: Aktivitas ini tak hanya mengisi waktu, tetapi juga membekali para warga binaan dengan keterampilan produktif menjelang bebas. Meski begitu, usaha ini bukan tanpa kendala. Minimnya ketersediaan bibit menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.
0: Belum banyak ini, belum banyak bibit. Diberikan tuh segera dianulah, dipercepat apa, ditambah lagi bibitnya biar banyak lah.
1: Langkah Lapas Tunukan mengembangkan budidaya ikan air tawar bukanlah tanpa alasan. Sebagian besar masyarakat Tunukan selama ini masih bergantung pada pasokan ikan laut, sehingga peluang pasar ikan air tawar pun sangat terbuka lebar. Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan Puang Mirham menjelaskan, program berkelanjutan di Sailanuka ini mengacu pada arahan pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal. Langkah ini pun membuahkan hasil nyata, tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga menyumbang pendapatan negara bukan pajak atau PNBP hingga ratusan juta rupiah.
2: Kebetulan di Kabupaten Nunukan ini, ikan konsumsi di masyarakat bergantung daripada ikan laut. Sangat jarang sekali yang membudidayakan ikan air tawar. Kita melihat potensi itu antara demand and demand. Kita lihat peluang, maka kita coba lakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Kita sudah cukup menyumbang tahun lalu 200 jutaan untuk PNBP dari Lapas Tunukan, dan itu kembali lagi ke masyarakat nantinya. Dan beberapa untuk premi narapidana sebagai bekal dia menjelang bebas.
1: Lewat sentuhan pembinaan dan pemanfaatan potensi lokal, Sailanuka membuktikan tembok penjara bukan halangan untuk berkarya dan

0: Kabupaten Rejang Lebong. Kedua saksi adalah Betty Emilia, staf pada bidang sekretariat, serta Agus Suhendra Wijaya, ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. KPK masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mendalami konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca dalam laman kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Lombok Timur. Ada potensi perikanan di Teluk Ekas, Lombok Timur, dan juga eksistensi koperasi nelayan Merah Putih. Diharapkan mampu membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat nelayan sekitar secara berkelanjutan. Nah, seperti apa potensi yang dimaksud, lalu juga dukungan fasilitas yang telah ada? Bersama reporter Agus Santosa.
3: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini tentang perikanan di Ekas Buana, Lombok Timur. Seperti apa potensi perikanan, perikanan tangkap maupun perikanan darat di Lombok Timur ini? Simak terus kelanjutannya dalam video potensi daerah, wawancara maupun video bergerak berikut ini.
4: Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoperasikan Kampung Nelayan Merah Putih di Ekas Buana, Lombok Timur pada Desember mendatang. Kawasan pelabuhan yang telah dilengkapi pabrik es, gudang beku, dan tempat pelelangan ikan yang terintegrasi. Seluruhnya akan tersambung dengan potensi budaya perikanan darat di salah satu wilayah pesisir di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti apa dukungan fasilitas itu tersambung dengan produktivitas nelayan di dermaga ini? Radio Republik Indonesia Mataram berkesempatan melihat dari dekat dan mewawancarai salah seorang pengurus perhimpunan nelayan di Ekas Buana.
5: Saya sudah bersama dengan Pak Abdul Kasim, sekretaris perhimpunan nelayan di desa ini, dan kita ingin tanya seputar

0: Itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari Ekas Buana Lombok Timur, salah satu titik perikanan tangkap yang ada di Pulau Lombok. Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Nusa Tenggara Timur, ada desa Wolowea yang terletak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Merupakan salah satu desa yang kaya akan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu potensi budaya yang dimiliki desa Wolowea adalah ritual adat Sopada Koloego, tradisi turun-temurun dari leluhur suku Wolowea yang terus dilestarikan masyarakat adat hingga saat ini. Bersama reporter Nikolaus Makumeli.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Desa Wolowea, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Ada salah satu jembatan yang merupakan salah satu jembatan tradisional, di mana jembatan ini dibuat berdasarkan salah satu kearifan lokal terkait bagaimana dan apa filosofi dari jembatan ini. Mari kita ikuti perjalanan kami. Desa Wolowea yang terletak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa yang kaya akan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu potensi budaya yang dimiliki Desa Wolowea adalah ritual adat Sopada Koloego, sebuah tradisi turun-temurun dari leluhur suku Wolowea yang terus dilestarikan oleh masyarakat adat. Menurut Franciscus Gou, tokoh adat suku Wolowea, pengerjaan jembatan bambu Koloego memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antar kampung sekaligus sebagai akses menuju kampung adat Wolowea.
3: Jadi ritual Pak Koloego ini ritual yang proses

0: semata-mata hanya bambu.
1: Jembatan ini mengandung makna filosofis yang mendalam, yakni melambangkan jalinan kekerabatan antar anak suku, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan dan leluhur.
0: Lalu untuk apa filosofi dari ritual adat Kolego ini? Itu dia menceritakan tentang hubungan antara kampung di sebelah sini dengan kampung di sebelah.

0: kawasan itu semata-mata hanya bambu.
1: Dengan keunikan, nilai filosofis, serta kekuatan budaya yang dimiliki, Jembatan Bambu Koloego memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ikon wisata budaya Desa Wolowea. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dengan masyarakat adat setempat.
0: Harapan kami ke depan juga, karena menyaku dengan budaya di Wolowea ini, karena akan menjadi salah satu destinasi pariwisata budaya. Jadi kami juga tetap minta dukungan dari pihak pemerintah bagaimana dengan caranya masing-masing untuk kedepannya untuk bisa membangun. Ada hal-hal yang kurang di dalam kampung adat ini mungkin bisa dibangun bersama masyarakat adat dengan pemerintah.
1: Melalui pengembangan Desa Wolowea sebagai destinasi wisata budaya, diharapkan tradisi leluhur dapat semakin dikenal luas, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian perjalanan kami di Desa Wolowea, Kecamatan Bolawaen, Nagekeo. Saya Nicholas Makumili, sampai jumpa lagi.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 26 Agustus. Pastikan Anda juga terus menyaksikannya setiap hari di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan survei udara untuk memetakan lanskap wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mengonfirmasi adanya potensi dampak tsunami serta memetakan jalur distribusi untuk bantuan logistik. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemantauan udara menggunakan helikopter telah dilakukan dengan menyisir wilayah pesisir utara. Mulai dari Labuan Bajo di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo. Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan visual dari udara, dampak tsunami pasca gempa bumi 7,7 magnitudo. Secara umum dikategorikan minor dan tidak menerjang kawasan pemukiman secara meluas. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Bersama reporter Khairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ASN di Pemkab PUPR Bengkulu, di mana kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia yang merupakan staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendrawijaya yang merupakan ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dan menurut juru bicara KPK, kedua saksi didalami terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu, di mana merupakan ini merupakan pengembangan penyidikan terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Rejang Lembong pada waktu yang lalu. Dan untuk Betty Emelia sendiri, menurut Budi bahwa dirinya didalami terkait dengan pengelolaan keuangan di Dinas PUPR Kota Bengkulu serta dikonfirmasi terkait sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Sementara Agus Wendrawijaya dimintai keterangan terkait dengan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kediamannya beberapa waktu yang lalu. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu yang bersangkutan juga dikonfirmasi berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu, di mana penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkab Bengkulu. Dan sebelumnya memang KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Bengkulu. Dalam hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik serta uang tunai lebih dari 4 miliar. Meski begitu memang KPK menegaskan untuk pengembangan ini masih menggunakan sprindik umum dan belum mengungkap atau belum ada pihak tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Departemen Luar Negeri Deplu Amerika Serikat kini menangguhkan pengajuan permohonan visa imigran dari seluruh dunia karena sedang menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi para petugas konsuler. Inisiatif pelatihan staf konsuler dilaksanakan untuk mengajarkan para petugas dalam mengevaluasi setiap pemohon visa secara menyeluruh dan konsisten. Penangguhan proses visa imigran dilakukan setelah seorang hakim federal membatalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang penerimaan permohonan dari imigran asal 75 negara. Berita olahraga, pembalap Red Bull KTM Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Vinale dalam laga MotoGP Aragon di Motorland Aragon minggu mendatang. Red Bull mengkonfirmasi Vinale belum bisa tampil pada laga tersebut karena masih dalam proses penyembuhan, sehingga Espargaro akan kembali diturunkan sebagai pembalap cadangan. Setelah sebelumnya ia menggantikan Vinale untuk tampil di Inggris, Paul tampil menjanjikan saat mengunci 2 poin pada sirkuit Silverstone, sehingga Red Bull KTM akan menurunkan Espargaro kembali yang kini akan berduet dengan Enea Bastianini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 40.

0: saya, Haji Amaliun, Ketua DPRK Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah.

0: jaringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Singkil siang ini.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik pendengar Prosa TRRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana siang-siang yang begitu cerah di hari Rabu ya, di 26 Agustus 2026. Salam sehat dan salam hangat, mudah-mudahan di siang hari ini segala kegiatan ataupun rehat siang Anda tentunya menyenangkan ya. Apalagi cuacanya cukup mendukung untuk Anda keluar rumah tidak terlalu panas dan juga tidak begitu dingin ya. Kami informasikan juga di pukul 12.33 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan kumandangkan waktu suran azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.

Baik, saya akan berbagi informasi di suasana siang hari ini menemani rehat siang Anda ya di 92,2 MHz. Tetap semangat dan jangan lupa menu siangnya yang menyehatkan ya, agar aktivitasnya berjalan dengan baik tentunya. Bukan lagi aku. Informasinya, 3 desa di Aceh Selatan mendapatkan akses air bersih pasca bencana. Upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Selatan terus menunjukkan hasil nyata. Masyarakat korban banjir di 2 kecamatan kini mulai mendapatkan kembali akses terhadap salah satu kebutuhan mendasar mereka, yaitu air bersih. Yayasan Plan Internasional Indonesia bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh dan Wildlife Conservation Society Program Indonesia atau WCSPI secara resmi menyerahkan bantuan infrastruktur sarana air bersih. Pembangunan fasilitas penyedia air bersih ini menyasar 3 wilayah yang sempat lumpuh akibat banjir, yakni Desa Senebo Pusaka di Kecamatan Truman Timur, serta Desa Naca dan Desa Cotbayu di Kecamatan Truman Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Sumatera Health yang digagas Yayasan Plan Internasional Indonesia. Program tersebut bertujuan mendukung percepatan pemulihan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat pasca bencana. Ketiga desa penerima manfaat ini terletak berdekatan dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Rawasingkil. Oleh karena itu, pembangunan sarana publik dirancang agar tetap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Kepala Seksi Wilayah 210 Salam BKSDA Aceh, Darwin, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas pihak dalam memulihkan kehidupan warga di sekitar kawasan konservasi. Adapun fasilitas yang diserah terimakan di Desa Senebok Pusaka mencakup sumur pompa, instalasi pompa air hybrid, tandon penampung, jaringan pipa sepanjang 220 meter, hingga saringan biofoam dan kran umum. Sementara untuk Desa Naca dan Desa Cotbayu, bantuan difokuskan pada pembangunan unit penangkapan air dengan sistem kawat bronjong, pemasangan jaringan pipa ribuan meter, hingga penyediaan ventilasi udara dan kran penguras. Camat Truman Timur Elida Mursini B mengungkapkan rasa sukacita karena persoalan krusial yang menimpa warganya selama belasan tahun akhirnya mendapat solusi konkret. Komitmen serupa diutarakan Kepala Desa Senebuk Pusaka, Iskandar, yang menegaskan komitmen pemerintah desa untuk menjaga serta memelihara aset publik yang telah dibangun tersebut. Guna menjamin keberlanjutan fungsi fasilitas tata kelola, pemeliharaan sarana air bersih, selanjutnya diserahkan penuh kepada pemerintah desa masing-masing melalui penunjukan kelompok pengelola air bersih. Mendengar itu dia informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz. Lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan kalau simak Anda sembari menunggu waktu pemandangan serana jam sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas Lakalantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Aryani.

0: informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Dapur SPPG diminta lebih kreatif sajikan menu makan bergizi gratis atau MBG. Camat Simpang Kiri dorong optimalisasi posyandu cegah stunting di desa. Perkuat ketahanan pangan DTPHP salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Dapur SPPG diminta lebih kreatif sajikan menu MBG. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Jangan anak-anak sedang kenyang karena ada kantin. Kadang-kadang mereka sudah kenyang, jadi juga kerja mereka. Tapi mungkin dari pihak penyalur, kalau kita bisa kita sangat mereka, tempat di jam yang khusus lah. Jadi pertimbangkan saat anak-anak memang membutuhkan MBG, supaya mereka bisa makan.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh diharapkan tidak hanya untuk memenuhi gizi, akan tetapi makanan yang disajikan diharapkan juga harus enak, bervariatif, dan menarik agar anak-anak menghabiskan makanan tersebut. Permintaan ini disampaikan salah seorang guru di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Aspar, kepada RRI Rabu 26 Agustus 2026. Mereka mengharapkan terhadap menu makan bergizi gratis tidak hanya atas dasar gizi yang cukup, namun juga harus menarik. Meski sederhana dan disukai oleh para anak atau siswa.
1: Harapan juga ke depan mengenai menu lebih diperhatikan lagi atas dasar anak-anak yang lebih suka, bukan hanya faktor gizi saja yang kita pertimbangkan, bukan selera anak-anak untuk mengkonsumsi.
2: Kemudian Aspar juga berharap dalam bentuk pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG ini ke sejumlah sekolah-sekolah oleh pihak dapur juga harus menjadi atensi bersama, di mana diharapkan setibanya makan bergizi ini jangan saat anak-anak dalam kondisi kenyang, namun harus memperhatikan jam atau pada saat anak-anak sedang lapar. Sementara itu, sebelumnya salah seorang siswi di UPTD SPM SD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Ana Pauja Putri juga mengharapkan hal yang sama, di mana ia berharap selain menarik, Ana juga meminta menu makan bergizi gratis atau MBG ini diharapkan bervariasi atau berbeda-beda. Kemudian ketika disinggung soal porsi makan bergizi gratis atau MBG, Ana Pauja bersama dengan beberapa dengan siswa lainnya mengaku sudah cukup dan berharap distribusi kembali hadir ke sekolah mereka seperti sedia kala.
3: Kalau untuk porsi mungkin ada minta tambahan atau gimana gitu.
2: Informasi yang berhasil dihimpun dari beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah sempat adanya pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG, khusus untuk wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, saat ini program makan bergizi gratis tersebut sudah terhenti karena dapur SPPG di wilayah Kecamatan Singkil Utara ini tercatat tutup atau tidak beroperasi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Camat Simpang Kiri dorong optimalisasi posyandu cegah stunting di desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, menggelar rembuk stunting tahun 2026 sebagai langkah konkret percepatan pencegahan dan penanganan gangguan pertumbuhan pada anak. Kegiatan yang berlangsung di balai pertemuan kampung itu bertujuan untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran di tingkat desa. Camat Simpang Kiri Ramadan dalam arahan strateginya menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya mengandalkan program formal semata. Ia meminta seluruh elemen di tingkat kecamatan dan kampung untuk bergerak bersama melakukan pengawasan melekat terhadap pemenuhan gizi keluarga berisiko. Senada dengan hal itu, Kepala Kampung Subulussalam Barat Sahrudin menyatakan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya desa dalam mendukung program nasional tersebut. Pihaknya siap menyusun program kerja berbasis anggaran desa yang menyentuh langsung akar permasalahan stunting di wilayah Subul Salam Barat. Pertemuan lintas sektor itu turut dihadiri oleh perangkat kampung, pendamping kecamatan, serta koordinator kota, pendamping desa yang bertindak sebagai tenaga ahli tingkat kota. Kehadiran mereka guna memastikan seluruh usulan program di kampung selaras dengan kebijakan makro pemerintah kota Subul Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi selanjutnya, perkuat ketahanan pangan DTPHP salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani. Informasi selengkapnya dilaporkan Salehin Barus.
5: Hari ini ada kita serahkan tracer, sebenarnya jumlahnya 10, cuma kita bawa kemarin 2 sebagai simbolis. Kemudian apa tadi?
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand traktor dan mesin alat perontok padi atau threshing dos kepada para petani melalui sejumlah kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas

0: petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tunggung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siompin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, permudah akses warga, Pemko Sebelu Salam mulai perbaiki jalan Sebelu Salam Rundeng. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana.
3: Pemerintah Kota Sebelu Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sebelu Salam. Wali Kota Sebelu Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sebelu Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
2: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sebelu Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar, maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
3: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sebelu Salam. Wali Kota Sebelu Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan Juprianto tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil, saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

Selamat menikmati Mangu.

0: Singkil siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar perundang di daerah Singkil dimanapun Anda berada di suasana siang. Waduh, kami sapa kembali bagi Anda yang bergabung di perundang di 0858 347 0558 atau juga di 0823 7295 58.

saat. Mudah-mudahan aktivitas Anda terus terhibur bersama kami di 92,2 MHz. Ataupun Anda juga yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana siang. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitasnya ya.

0: Baik, kita sapa di ujung telepon ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut, selamat kita Mbak Riani.
0: Apa kabar Pak Mi?
1: Kabar semangat 45.
0: Wah, kalau saya 55, udah gak 45 lagi ya. Iya, gimana cuacanya siang hari di sana?
1: Kadang cerah, kadang redup.
0: Waduh, tapi orangnya tetap cerah ya?
1: Ya iyalah.
0: Oke, kalau gitu mau diperlagu dangdut siapa ini Pak Me?
1: Dari Koper Masanaki ya.
0: Apa?
1: Koper Masanaki, boleh saja.
0: Oh, boleh saja.
1: Dari Masanaki ya.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama. Udah banyak yang naik?
0: Belum. Bukan dari Roma Irama kan?
1: Bukan, Koper Masanaki.
0: Oke, baik.
1: Salamnya pertama buat Mbak Riani lah. Semangat sehat selalu ya Mbak ya.
0: Baik.
1: Buat Nusa Mani,

0: Rồi. Quên quên lên cái tiếng Anh rồi lại ya.
1: Oke, baik.
0: Lagu ya kan?
1: Ada. Dari siapa tadi di sini? Dari Nur Halimah yang ada ini.
0: Dari Mas Anaki, orang Eneng, yo.
1: Orang Eneng.
0: Bisa kita ganti?
1: Ganti boleh. Soalnya dari Roma Irama rata-rata yang kelihatan.
0: Iya ya? Dari... Neng Santi.
1: Apa itu?
0: Mobil dan bensin.
1: Oke, dari siapa?
0: Neng Santi.
1: Neng Santi.
0: Itu nama mantanku, Neng Santi.
1: Yola.
0: Iya, ada kan?
1: Oke.
0: Ya, makasih ya.
1: Makasih kembali.

0: Ada Pak Mei di Parelitan yang sudah bergabung di belakang Pak Mei. Kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Ya.
0: Siapa di mana?
1: Andre Semar, Pak.
0: Iya, apa kabar nih Andre?
1: Ini baru pulang dari pajak ini, Kak.
0: Iya, ternyata bapak-bapak tukang ke pajak juga ya.
1: Iya, Kak, iya.
0: Iya, lagi santai kayaknya nih seusai dari pajak ya.
1: Iya, Kak, iya. Baru nyampe ini rumahnya dari pajak, Kak. Oke,
0: baik. Kalau gitu mau dihibur lagu siapa ini? Biar hilang capeknya.
1: Dari Imam Esari Pilah, Kak.
0: Apa itu?
1: Bencana Cinta, Kak.
0: Bencana Cinta?
1: Iya, Kak.
0: Bahaya kayaknya ini ya. Salamnya buat siapa? Oh, lagunya disalam buat siapa?
1: Buat kakak selamat bertugas, tak semangat, sehat selalu ya, Kak ya. Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Iya, baik.
1: Baru buat yang lagi-lagi dengar-dengar aja lah, Kak ya. Jangan lupa makan siang.
0: Baik.
1: Oke, makasih ya, Kak.
0: Makasih kembali.

Ada Andre Tumangger di Papua Barat juga di suasana siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut RRI Aceh Singkil di 92,2 MHz. Masih kami nantikan kembali partisipasi Anda hingga nanti berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di Rabu 26 Agustus 2026.

0: Baik, sepertinya lagi pada sibuk dengan aktivitas yang tadinya baru dimulai dan sekarang sedang berlanjut ya. Jadi mungkin gak sempat ataupun lagi sibuk gak sempat gabung di prodangdut.rr Singkil. Gak apa-apa ya, tetap jaga kesehatan Anda dan jaga keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas. Mungkin Anda juga yang sedang di perjalanan di suasana siang hari ini, untuk lebih berhati-hati, utamakan keselamatan Anda berkendara, terutama di daerah yang rawan kecelakaan dan juga rawan kriminalitas. Akan kami hadirkan langsung lagu yang Anda request di suasana siang hari ini di prodangdut.rr Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Welcome to the new era of hair straightening. TRESemmé Silk Press dengan Amino Press Technology, solusi smart straightening terbaru dari TRESemmé.

0: Apapun Anda berada, tidak terasa waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 15 lebih waktu Indonesia bagian Barat. Lagu Imam S. Arifin tadi mengakhiri kebersamaan kita di Prodang siang hari ini. Akhir kata saya Aryani yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Lyonis, Prancis, dini hari nanti. Dis, kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
5: Banda Aceh sore ini.
6: Selamat sore pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 di sore hari ini. Kita bertemu di beranda Cita-Cita Ekonomi Kreatif pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan kita sore hari ini bertemu bersama narasumber kita, Kepala Sekolah SRT 26 Pidijaya, dan membahas tentang menumbuhkan budaya literasi sejak dini, belajar dari program One Day Literasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 26 Pidijaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda juga bisa bersama kami atau bergabung bersama kami di 0651-44336 atau juga di WhatsApp-nya 0852-8285-4445. Kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini yang sudah bergabung melalui Zoom Meeting RRI. Assalamualaikum, selamat sore Ibu, apa kabar?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik.
6: Kabar baik. Bu Dewi Juliana SPD, Ibu selaku kepala sekolah, Bu ya.
7: Iya.
6: Sekolah SRT, apa SRT nih, Bu?
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi.
7: Integrasi.
6: Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu. Kita bincang-bincang kurang lebih jelang ke pukul 16 nanti, Bu ya. Tentang sekolah rakyat ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita langsung saja untuk beberapa pertanyaan kita berikan untuk Ibu narasumber kita di sore hari ini, atau Ibu Dewi ya?
7: Ya.
6: Baik. Bu Dewi, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu di awal kebersamaan kita, apa itu program One Day Literasi ini?
7: Terima kasih. Sebelumnya, selamat sore para pendengar RRI Banda Aceh dimanapun berada. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah, saya Ibu Dewi Juliana, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 26 Pidijaya, merasa senang sekali bisa berbagi tentang semangat literasi di sekolah kami. Terima kasih Pak Dimas. Saya akan mencerita sedikit apa itu program One Day Literasi. One Day Literasi itu adalah program unggulan di sekolah kami, yaitu Sekolah Rakyat Terintegrasi 26 Pidijaya. Kami laksanakan itu setiap hari Rabu pagi. Baik. Itu selama 30 menit. Dan kami melaksanakan di malam minggu. Dan sehari itu seluruh aktivitas kami fokus pada literasi. Bukan hanya membaca, tapi juga menulis, mendengar, berbicara, dan berpikir kritis. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar anak-anak kita benar-benar memahami dan menghayati apa yang bisa mereka baca. Kemudian mereka itu bisa juga menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca.
6: Baik. Lantas apa yang melatar belakangi sekolah ini untuk menginisiasi kegiatan seperti ini, Bu?
7: Latar belakangnya sederhana. Kami perhatiin dengan minimnya budaya membaca

0: Tapi yang sudah kami terprogramkan itu khususnya di akhir Februari 2026. Itu tepatan di awal tahun ajaran baru. Dan kami laksanakan itu rutin, secara rutin dua kali dalam seminggu.
1: Dua kali dalam seminggu, ya. Rabu pagi dan malam minggu ya?
0: Dan malam minggu.
1: Proses malam, pembelajaran malam minggu ini bagaimana ya Bu?
0: Kalau di malam minggu ini, anak-anak itu lebih literasinya itu anak-anak dengan membaca atau bermuhadarah. Muhadarah dilakukan oleh yang dibantu oleh wali asuh. Anak di malam minggu.
1: Ya, baik. Nah, terkait bentuk pelaksanaan kegiatannya dalam satu hari tersebut bagaimana Bu? Seperti mungkin di Rabu pagi ya. Kalau Rabu pagi itu bagaimana pelaksanaannya Bu?
0: Kegiatannya kami buat variatif agar menyenangkan Pak. Mulai dengan 30 menit membaca, nyanyi bersama dulu, lalu dilanjutkan dengan bedah buku. Kemudian diskusi kata sulit dan menulis refleksi. Sehingga guru yang mendampingi siswa tersebut, siswa itu akan menceritakan kembali isi buku yang mereka baca.
1: Jadi bukan hanya dibaca ya?
0: Ya, bukan hanya dibaca. Menceritakan kembali, kayak sinopsis lah ceritanya. Kemudian di situ, guru dan wali asuh kalau di malam hari itu berperan sebagai pengemudi yang mendampingi dan berdiskusi langsung dengan anak-anak.
1: Antusias dari anak-anak bagaimana Bu?
0: Alhamdulillah Pak, antusiasnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa Alhamdulillah. Karena anak-anak selama ini cuma kita lihat tuh, kalau di rumah itu mereka lebih sering memegang HP dibandingkan memegang buku.
1: Baik. Oke, ini cara menumbuhkan literasi ya untuk anak-anak yang lantas selain wali dari muridnya yang terlibat, apakah seluruh siswa dan guru juga berpartisipasi ini Bu?
0: Di sini Pak, kalau wali murid, karena kita boarding school, wali murid yang memotivasikan. Sedangkan menjadi target utama kami itu seluruh siswa. Mereka wajib terlibat penuh. Sedangkan untuk guru dan wali asuh, mereka hanya mendampingi dan berdiskusi. Kemudian mereka juga terlibat. Di sini, Alhamdulillah, kalau di Sekolah Rakyat Terintegrasi Iwan Wijaya itu, kami mempunyai perpustakaan. Yang namanya Perpustakaan Lentera Ilmu.
1: Lentera
0: itu
1: Ilmu.
0: Yang di bawah bimbingan Ibu Desi Mulyana, beliau sebagai kepala sekolahnya, dan beliau juga sebagai guru bahasa Indonesia.
1: Baik, nah apakah ada tema atau bacaan khusus ini Bu yang diangkat pada tiap pelaksanaan pembelajarannya?
0: Ada Pak. Setiap bulan kami tentukan tema agar lebih terarah.
1: Soalnya
0: misalkan minggu ini pahlawanku, lingkungan pahlawanku. Kalau mereka sudah terarah, kami lanjutkan dengan tema selanjutnya. Minggu kedua kami mengangkat temanya lingkungan hidup. Dan kami mengangkat tema lagi tokoh inspiratif Pidijaya. Buatnya agar bacaan yang dibaca oleh si anak-anak dia dekat dengan kehidupan mereka. Baik. Dan menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi mereka.
1: Artinya ini di belakang ini ada agenda settingnya Bu ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, baik. Pendengar menarik sekali, silakan Anda bergabung bersama kami untuk bisa atau mungkin Anda bisa memberi tanggapan atau pertanyaan juga di nomor yang sudah saya sebutkan tadi, atau mungkin Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live YouTube saat ini ya di Banda Aceh. Nah, Bu Dewi, apakah ada tantangan mungkin dalam menumbuhkan minat baca anak-anak di sekolah?
0: Tantangannya besar sekali Pak.
1: Besar sekali. Oke. Baik.
0: Mengubah mindset anak itu agak susah. Apalagi mindset mereka tuh bahwa membaca itu membosankan.
1: Mindsetnya membaca itu membosankan ya.
0: Iya, makanya kita mengubah mindset itu yang sangat sulit. Maka dulu anak-anak tuh lebih tertarik dengan HP. Tapi dengan membuat kegiatan yang

0: interaktif dan memiliki ruang berekspresi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka mulai jatuh cinta dengan buku. Kuncinya satu, konsisten dan memberi teladan buat si anak.
1: Baik, jadi merubah mindsetnya ini menjadi tantangan terbesarnya ya.
0: Ya.
1: Tapi akhirnya setelah berjalan program ini, sekarang anak-anak bagaimana Bu untuk gemar membacanya? Atau mindsetnya seperti apa sudah sekarang?
0: Alhamdulillah responnya sangat positif.
1: Sangat positif?
0: Ya, awalnya banyak yang malu membaca di depan kelas. Sekarang mereka justru berebut.
1: Okay.
0: Berebut bagi mereka untuk maju ke depan untuk menceritakan apa yang mereka baca. Banyak juga yang mulai membaca buku dari asrama. Ada juga dari pojok-pojok baca yang sudah kami tersediakan di sekolah. Nah sekarang mereka tuh sering bertanya, kalau udah hari Rabu pasti bertanya, Bu, kita literasi hari ini ya. Nah, berarti anak-anak sudah mulai mencintai kegiatan ini.
1: Baik. Oke. Dan ini menjadi salah satu indikator atau melihat keberhasilan dari program seperti ini, Bu?
0: Iya, alhamdulillah. Luar biasa.
1: Baik. Oke. Dan sekarang anak-anak sudah mulai gemar membaca lah begitu ya. Dan mungkin sudah bisa tidak lagi fokus pada gadgetnya ya.
0: Ya, kan maklum kita kan udah boarding school. Anak-anak kalau di sekolah itu tidak membawa HP. Lagi bagi kami itu, kami di SRT 26 Pidijaya itu, kami punya 3 jenjang. Ada jenjang SD, ada SMP, ada SMA.
1: Oh gitu.
0: Makanya dikatakan SRT, Pak.
1: Jadi memang tidak ada membawa handphone seluler gitu ya?
0: Oh enggak. Kalau di sini anak-anak tidak membawa handphone, cuma kami di sekolah, anak-anak itu per siswa itu mempunyai laptop. Terus itu mereka belajar.
1: Khusus belajar mengajar begitu ya?
0: Iya, khusus mengajar dengan menggunakan laptop.
1: Oke, baik. Dan pendengar, nanti kita akan tanya-tanya lagi sama Ibu Dewi. Tapi sebelumnya kami ajak Anda untuk kita jeda sebentar. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Ibu Dewi tetap bersama kami ya.
0: Ya, siap.
2: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.
4: Baik, kita kembali masih di dialog Beranda Cita-Cita Ekonomi Kreatif. Sore hari ini di Sirabu 26 Agustus 2026. Dan kita masih membahas dalam tema menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Dan tentu masih bersama narasumber kita, Bu Dewi, di sore hari ini. Dan kita kembali lanjut bersama Bu Dewi. Mungkin kita akan bahas beberapa pertanyaan lagi sebelum nanti kita akhiri dialog ini nih. Bu Dewi, kita kembali dan saya ingin tanyakan selanjutnya, apakah ada dukungan dari Dinas Pendidikan atau pihak lain terhadap program yang dilaksanakan ini, Bu?
5: Alhamdulillah, sejauh ini dukungannya itu di Dinas Pendidikan adalah kemudian yang mendapat dukungan yang penuh itu dari Kemensos RI.
4: Kemensos
5: RI. Ya, dari program sekolah rakyat ini. Kami juga di sini dibantu oleh Perpusnas dan Perpustakaan Daerah Pidijaya yang selama ini sudah banyak meminjamkan koleksi bukunya kepada kami. Ya, alhamdulillah banyak sekali dukungannya.
4: Baik.
5: Dinas Pendidikan, alhamdulillah ada.
4: Artinya ketersediaan buku dan bahan bacaan ini cukup lengkap di sana, begitu, Bu?
5: Untuk saat ini kami sudah memiliki perpustakaan dengan lebih dari 3.000 judul buku. Lebih 3.000 judul buku, memang belum sempurna. Tapi kami terus berupaya menambah melalui donasi dan kerjasama. Yang penting bagaimana kita memutar dan memanfaatkan buku yang ada secara maksimal. Nah, insya Allah dalam bulan ke depan ini itu kami akan dikirim kembali juga buku oleh Perpusnas itu lebih dari 4.000 buku.
4: Baik, Bu, kita kembali lagi nih. Saya ingin tanyakan terkait dampak yang sudah terlihat sejak program ini berjalan, apa ya, Bu?
5: Dampaknya sangat besar. Yang pertama sekali kemampuan membaca pemahaman siswa sudah meningkat. Karena sebelumnya siswa hanya membaca saja. Membaca tidak tahu apa makna yang sudah dibaca itu. Yang kedua, keberanian mereka berbicara di depan umum jauh lebih baik. Mereka bisa berdiri di depan, bisa menceritakan apa yang telah mereka baca. Keberaniannya sudah ada. Kemudian yang ketiga, kami sudah mulai bisa mengirim siswa untuk mengikuti lomba literasi yang sudah dilaksanakan oleh Kemensos di tingkat nasional. Itu sudah kami kirimkan siswa. Yang paling utama, anak-anak jadi lebih kritis, lebih berempati, dan lebih gemar bertanya.
4: Baik, ini dampak yang terlihat saat ini, Bu ya?
5: Iya.
4: Jadi dari jenjang SD, menengah, dan juga atas, ini sama semua, Bu, proses yang dilakukan, Bu? Atau ada perbedaan?
5: Kalau perbedaannya itu, anak-anak membaca sesuai dengan jenjangnya, Pak.
4: Sesuai kalau dengan jenjang.
5: Iya. Kalau SD kami lebih, apalagi di anak SD itu kan mulai dari kelas 2. Mereka buku-buku bacaannya itu lebih buku-buku yang bergambar. Yang bergambar supaya mereka lebih senang. Anak-anak kan apalagi SD. Yeah. Karena kami itu memang ada anak SD di mulai kelas 2. 2, 3, 4, 5 bervariasi. Memang ada yang sebagian anak SD yang belum bisa baca, alhamdulillah didampingi oleh guru-guru piket selama 1 jam. Itu berada di jam 8 sampai jam 9. Tapi seperti saya katakan tadi, alhamdulillah sudah mulai, dampaknya sangat luar biasa.
4: Baik. Untuk guru-guru sendiri bagaimana ini, Bu? Persiapan atau apakah ada pembelajaran khusus juga yang diberikan kepada guru-gurunya, Bu? Untuk proses memberikan pelajaran kepada murid begitu?
5: Kalau materi khusus itu, alhamdulillah, apalagi kalau sekarang guru-gurunya itu guru-guru muda sekali, Pak. Ada yang kelahiran tanggal tahun 2000. Dan anak-anaknya itu sangat antusias. Makanya mendampingi anak-anak ini, mereka itu sangat antusias sekali. Apalagi kita lihat sekarang anak-anak yang SD, terutama SD itu memang harus benar-benar ekstra didampingi oleh guru-guru yang ada di sekolah.
4: Baik. Kalau anak SD masih memerlukan tenaga ekstra ya, karena ini masih dasar begitu, Bu ya.
5: Ya,
4: kalau tingkat menengah bagaimana, Bu?
5: Kalau tingkat menengah, alhamdulillah, Pak, sudah mau bisa memahami. Sudah bisa, karena mereka sudah setiap minggu sudah terbiasa dengan literasi ini. Mereka sudah bisa artinya gini, anak-anak sudah biasa membaca, mereka dapat mengambil inti sarinya sudah bisa. Makna yang dia baca itu mereka sudah tahu. Oh, kalau buku ini nanti, karena apa, setiap mereka yang setelah membaca itu, kami itu tetap secara bergilir. Anak-anak itu kami bukan kami panggil, siapa yang mau bercerita kembali apa yang telah mereka baca. Nah, itu sudah mulai tumbuh.
4: Jadi mereka bisa menggambarkan apa yang sudah mereka baca begitu ya?
5: Iya, sudah mulai tumbuh.
4: Oke, dan ini bukan disuruh oleh guru, tapi malah menjadi permintaan dari anak-anak sendiri, begitu, Bu?
5: Iya. Anak-anak setiap lagi sudah tahu jadwalnya setiap Rabu pagi dengan malam hari. Mereka sudah tahu jadwalnya. Kadang-kadang, Bu, cepat, Bu, kita baca nih, Bu. Kita takut waktunya kan 30 menit. Sebelum proses pembelajaran tuh, anak-anak kan 30 menit. Maka anak-anak itu Bu, cepat-cepat kita membaca nih. Karena apa? Anak-anak itu antusiasnya untuk berdiri ke depan. Nah, ingin berdiri di depan itu, mereka itu kan yang namanya anak-anak, walaupun nanti, apalagi anak SD, walaupun sampai di depan, apa yang dia ungkapkan kembali kadang-kadang ada lucunya.
4: Dan ini berlomba-lomba dengan cara yang positif, Bu ya. Nah, Ibu, ke depan apakah ada rencana pengembangan program ini untuk ke depannya, Bu? Mungkin ada pengembangan lain begitu?
5: Kalau pengembangan lain sih, alhamdulillah, insya Allah ada. Ke depan ingin meluncurkan Radio Literasi SRT 26 Pidijaya.
4: Nah, ini keren ya. Radio Literasi.
5: Iya, Radio Literasi.
4: Bagaimana programnya itu nanti?
5: Ya, akan anak itu bisa menyalurkan bakat. Bakat membaca puisinya dan dongeng. Mungkin nanti seperti yang di radio Tamang, mereka tuh bisa dengan adanya Radio Literasi itu bisa membaca puisi, menceritakan dongeng. Kemudian rencana kami membuat duta literasi sekolah. Duta tersebut itu nanti mereka bisa berbagi ke sekolah-sekolah yang di sekitar kami. Itu target kami di sekolah rakyat itu bisa menjadi pusat literasi di Pidijaya.
4: Wacananya. Baik, mudah-mudahan nanti cepat terrealisasi gitu Bu ya.
5: Amin.
4: Ya. Baik, untuk ke depan Bu, apakah atau harapan Ibu terhadap generasi muda Pidijaya melalui gerakan literasi ini, baik juga untuk generasi muda lainnya Bu pada umumnya begitu?
5: Harapannya sangat besar. Saya ingin itu anak-anak Pidijaya itu tumbuh menjadi generasi yang haus ilmu.
4: Haus ilmu.
5: Berani bermimpi dan mampu bersaing. Lewat buku mereka bisa berkeliling dunia dan meninggalkan kampung halamannya. Semoga dari kelas-kelas sederhana ini lahir penulis, pemimpin dan penggerak perubahan untuk bangsa. Harapannya sangat besar.
4: Baik, karena ini buku adalah jendela dunia gitu Bu ya.
5: Iya, buku itu makanya mereka tuh walaupun mereka di Aceh, tapi mereka bisa berkeliling dunia.
4: Benar. Oke, baik. Ya, selanjutnya apakah ada pesan mungkin untuk sekolah-sekolah lain ini Bu, mungkin yang ingin memulai program seperti ini, program literasi sejak dini Bu ya? Ya, apa pesan untuk sekolah lain Ibu juga Bu, agar bisa mengikuti juga program seperti ini, lebih banyak lagi anak-anak muda yang gemar membaca, jangan terlalu fokus lagi sama gadget ya begitu Bu.
5: Pesan saya, mulailah dari hal kecil. Tidak perlu menunggu sempurna. Cukup kita luangkan waktu saja 30 menit sehari untuk membaca bersama. Kita libatkan seluruh warga sekolah dan jadikan guru sebagai teladan. Menumbuhkan budaya literasi itu seperti kita menanam pohon. Butuh waktu dan kesabaran, tapi hasilnya akan menaungi banyak orang.
4: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami ya sore hari ini, sudah memberikan pandangan dan juga pengalaman agar ke depan anak-anak lebih ya lebih banyak lagi untuk mencintai belajar begitu atau membaca begitu ya. Dan juga banyak dicontoh oleh sekolah lain memulai atau menumbuhkan budaya literasi sejak dini begitu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami di sore hari ini, sampai bertemu kembali ya. Dan semoga nanti program yang sudah direncanakan tadi cepat terrealisasi atau terwujud, dan semakin banyak anak-anak dari Pidijaya sukses begitu Bu ya. Terima kasih banyak Ibu, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
5: Terima kasih Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Ibu Diman. Mari kita bersama-sama menumbuhkan budaya literasi, karena anak yang gemar membaca adalah anak yang siap membangun masa depan. Saya Aki dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar perbincangan kita di sore hari ini bersama Ibu Dewi Juliana, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 26 Pidijaya. Dan tentunya kita membahas seputar program One Day Literasi. Semoga semangat literasi ini dapat terus tumbuh di Pidijaya seputar program ini, dan atau juga menginspirasi sekolah-sekolah lain di Aceh. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu ya, dan juga untuk pendengar yang sudah mengikuti cerita dari Ibu Dewi tadi. Sampai jumpa lagi di perbincangan berikutnya, tentu hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banda Aceh sore ini.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id. Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore pendengar, Anda yang masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh 97,7 FM. Dan selanjutnya kami hadirkan rekan lagu religi untuk Anda. Sampai nanti kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti pada pukul 15 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: zinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Desi Aningsih di suasana siang hari ini atau di sore hari ini. Di pukul 16.14 menit kita sudah memasuki program Dendang Daerah Singkil, pendengar. Nah, seperti biasa ya, kami akan menghadirkan program-program, maksud kami lagu-lagu daerah ya, hingga menjelang pukul 15. Anda juga yang ingin bergabung merequest lagu daerah favorit Anda, bisa menghubungi line telepon di 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558.
1: Jalanku paling membulan punama membagi cahaya.
0: Baik, langsung aja kita sapa penelpon kita di sore hari ini. Halo.
2: Assalamualaikum Kak Neneng.
0: Waalaikumsalam. Halo Erna, apa kabar?
2: Kabar baik Kak. Kabarnya ya. Kak Neneng gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga sehat. Di sini Erna lagi sibuk apa aktivitasnya?
2: Goreng
0: ikan. Oke, ya. Baik. Kita temani lagu dari siapa Erna sore hari ini?
2: Lagu yang barusan Kakak puter itu ya Kak.
0: Hah?
2: Yang tadi.
0: Yang mana?
2: Yang barusan tadi. Itu ya. Aja ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang mana nih? Kan yang tadi udah diputar ya. Yang mana ya? Mungkin kita cari yang lain nanti ya Erna. Halo.
3: Halo.
0: Selamat sore Pak Mei. Apa kabar Pak Mei?
3: Baik, semangat.
0: Gimana Pak Mei? Aktivitasnya lagi sibuk apa sore hari ini?
3: Ini demonstrasi ini bentar lagi.
0: Bentar lagi ya Pak Mei ya. Boleh. Request lagu dari siapa sore hari ini Pak Mei?
3: Dari Senada Trio ya.
0: Senada Trio judulnya?
3: Mar Nostalgia.
0: Mar Nostalgia. Oke. Salam-salam untuk siapa Pak Mei?
3: Salamnya pertama buat Pak Prinses ya?
0: Iya.
3: Sehat selalu. Itu buat abangku yang barusan pulang. Hati-hati di jalan bang. Buat Nusa Mahani Aldo. Buat Parwati. Buat Bang Rendi, Bang Tony, Ella.
0: Terus?
3: Buat Batman, Bang Windu. Buat semua yang lagi denger aja lah ya.
0: Oke, baik.
3: Ya, terima kasih ya, Mbak.
0: Ya, sama-sama, Pak Mei.

Untuk penelpon lainnya masih kami tunggu, silakan di 08237295 5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Kami tunggu partisipasinya hingga menjelang pukul 17.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil. Kita lanjut lagi menyapa penelpon yang ingin bergabung. Silakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Ya, untuk penelponnya masih kami tunggu hingga menjelang pukul 17 di suasana sore hari ini, pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin ingin mengirimkan requestnya melalui pesan singkat SMS atau juga WhatsApp, silahkan juga Anda kirimkan. Tentunya nanti akan kami bacakan, pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Ya baik, untuk penelpon masih kami tunggu pendengar di 10 menit terakhir kita ya, di segmen terakhir ini di program Dendang Daerah Singkil. Untuk Anda yang ingin merequest lagu daerah favorit Anda di 0823 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 5558. Kami tunggu hingga menjelang pukul 17 untuk suasana sore hari ini pendengar ya. Untuk Anda ya juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, silakan Anda kirim, nanti akan kami bacakan.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Mendengar pukul 17, kami cukupkan lagu-lagu daerah di sore hari ini. Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti program Lintas 17.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Bas Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lukswawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Semelu ciptakan ragam inovasi. Berikutnya tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketabang, Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulut Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Morkalamudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Simelu. Morkalamudin bertemu para guru, siswa-siswi hingga melihat sarana-prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih luas.
4: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha. Bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan di sini laut luas.
3: Morkalamudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di Pantai Lok Ketabang, Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Lok Ketabang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
6: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
5: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
2: Direktur Jenderal Pembendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
8: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya rafineri gitu. Nah rafineri kalau nggak ada ya masyarakat nggak bisa memanfaatin.
7: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refinery menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refinery, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Sebanyak 58 anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, kemarin menerima santunan pada peringatan Maulid 1448 Hijriah. Berikut Nasrullah melaporkan.
9: Sebanyak 58 orang anak yatim Kampung Tepotungo di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Selasa kemarin 25 Agustus 2026 menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Imam Kampung Tepotungo, Tengku Adlan Ali mengatakan, penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas Kampung setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, 58 orang anak yatim Tepotungo kemarin menerima dua amplop, satu amplop dari sumbangan warga dan satu amplop lagi khusus dari sumbangan hamba Allah.
10: Seperti tahun lalu, cuman ada perubahan sedikit, karena dalam masa-masa kampu diantar dusun-dusun, berjalan dengan lancar, tertib, dalam masakan-masakan bermacam menu. Nah, sebelumnya ada zikir, ada dua grup tadi, menurusan sebelah berlalu. Dan sekarang kita santuni anak yatim, lebih kurang ada 58 orang anak yatim dengan satu kotak nasi, dengan sedekah dari masyarakat ada 250 ribu. Alhamdulillah peningkatan ada pada tahun ini.
9: Lebih lanjut dikatakan, pada peringatan Maulid tahun ini, masing-masing anak yatim menerima santunan Rp250.000 per anak. Dana sumbangan yang diterima anak-anak yatim tahun ini, dijelaskan Tengku Adlan, lebih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tepotungo yang dipusatkan di Masjid Al-Muklisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua grup zikir maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasai Utara, kita menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Baitul Mal Aceh tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Bada, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya terlaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
2: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamaat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
1: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumi.

0: Bapak sehat walafiat.
1: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
3: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling Suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wipesam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto bersama personil Polres Bener Meriah dan Polsek Wipesam. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur Kampung Simpang Tritit. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.
4: Kalian pun

Saran yang bagaimana?

0: Pak Kapolsek atau Pak Kabinet Timas, nanti sama-sama kita solusinya.
1: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bandar Mulia AKBP Arif Cahy Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program Suling, Polres Bandar Mulia berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Dampak longsor satu tahun lalu, Jalan Balohan Ono Hitam ditutup. BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razi Arta.
1: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Ono Hitam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan.
2: Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas.
1: Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan

0: melibatkan pemerintah Kota Sabang melalui dinas teknis, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, serta satuan lalu lintas kepolisian. Unsur kecamatan dan aparatur gampung termasuk Geci Anoitam dan Geci Balohan turut dilibatkan agar penutupan dipahami dan dipatuhi masyarakat.
1: Ada rencana dan sudah ada kunjungan kok dari Kementerian Pemenas beberapa bulan yang lalu, dan mereka mengusulkan untuk dinaikkan aja anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya kan butuh proses juga, karena untuk anggaran tahun 2027 kan sudah selesai, paling untuk 2028. Kami ikhtiar terus kok untuk berusaha terus untuk coba membangun kembali jalan ini.
0: IPKS berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kawasan tersebut selama penutupan berlangsung. Keselamatan pengguna jalan, kata Fajiran, menjadi pertimbangan utama sebelum ruas jalan Balohan Anoitam kembali dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Hari ini ada kita serahkan tracer, sehingga jumlahnya 10, cuma kita bawa kembali 2 sebagai simbolis. Kemudian dapat tadi untuk pasar panjulit,
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand traktor dan mesin alat perontok padi atau tracer dos kepada para petani melalui kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik.
3: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat, agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil.
4: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani, meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tumbung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang, dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siompin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian, Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1981, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

0: bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

يحذر المنافقين.

All is that the all in Allah Mukhrij.

the old. Lantern.

lumpen. In

وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم

ويعطون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون

0: صدق الله العظيم.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang sholat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in ams.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

0: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Donatus, memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
2: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
4: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
5: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
6: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
5: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
7: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
8: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
7: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di pimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
8: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
9: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
8: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
10: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
11: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
10: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
11: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
12: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
11: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
13: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
15: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN itu Pak?
13: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
14: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan

0: berbasis kepada 10 kelompok, kemudian di ranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
1: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
3: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
4: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
5: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
4: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
6: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober.

0: November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Pak.
0: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
1: Tidak.
0: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
1: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
0: Seperti itu.
2: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
3: Yang mulia, mohon menyelang sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia,
0: terima kasih. Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
2: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB. dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapi, Litiwangi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Astaghfirullahalazim. Allah yang Maha Agung, ampunilah kami.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu seruan ajang sholat Isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتْ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di barapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Muksi Bintang yang mudah untuk Anda di hari ini. Tentunya di hari Rabu 26 Agustus 2026 yang menemani suasana malam Anda hingga nanti pukul 23.05 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana malamnya, saya ucapkan semoga berjalan dengan lancar tentunya. Dan di program Singkil Mentua malam ini, kami hadirkan informasi ataupun lagu-lagu ke ruang dengar Anda. Tetap stay di Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berkarir di Parlemen Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja single kanal informasi. Satu informasi terkait cegah karhutla Pos Ramil penanggalan ajak warga Subuh Salam siaga dikabarkan dari Subuh Salam. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus menjadi perhatian seluruh jajaran Pos Ramil penanggalan Kodim 0118 Subuh Salam. Langkah pencegahan ini kini semakin diperketat guna mengantisipasi munculnya titik api di wilayah rawan. Personil TNI menggelar sosialisasi serta kampanye bahaya karhutla secara langsung kepada masyarakat di Kecamatan Penanggalan Kota Subuh Salam, Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan preventif tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pos Ramil Penanggalan Pelda Santoso bersama jajaran personil Pos Ramil dan pihak terkait setempat. Dalam edukasi lapangan itu, warga diimbau untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar serta menghentikan kebiasaan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran luas. Penjagaan sejak dini dinilai menjadi kunci utama mengingat dampak buruk karhutla tidak hanya merusak ekosistem hutan tetapi juga mengganggu kesehatan udara dan aktivitas ekonomi warga. Pelda Santoso menegaskan bahwa upaya mencegah wilayah dari ancaman kebakaran tidak bisa dibebankan kepada aparat semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga Pos Ramil Penanggalan optimis, potensi karhutla di wilayah Kecamatan Penanggalan dapat ditekan sekecil mungkin demi melestarikan lingkungan setempat.

Baik berkar di Barbuda ada berada yang tetap stay di Pro 1 Aceh Single, kenal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Gayo Lewis terkait 7 jembatan dan jalan Lesten masuk usulan pemulihan permanen Gayo Lewis. Pemerintah Provinsi Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis mengusulkan percepatan pembangunan permanen 7 jembatan dan jalan Lestari kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tersebut diajukan untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi serta mendukung kembali aktivitas masyarakat. Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadula bersama Bupati Gayo Lewis Suhaidi saat bertemu sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Senin 24 Agustus 2026. Pertemuan membahas titik-titik infrastruktur yang dinilai mendesak untuk ditangani secara permanen. Fadula mengatakan sinergi pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten Gayo Lewis, dan pemerintah pusat diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat bergerak lebih cepat. Menurutnya pembangunan kembali infrastruktur bukan hanya untuk memperbaiki kerusakan, tetapi juga memastikan keselamatan warga, kelancaran distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan di Gayo Lewis. Bupati Gayo Lewis Suhaidi mengatakan usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari dua kali kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Gayo Lewis. Dalam kunjungan itu, Wakil Presiden melihat langsung kondisi infrastruktur terdampak dan meminta pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan mendesak kepada pemerintah pusat. Usulan pembangunan permanen mencakup jembatan Aibobo dan jembatan Kendawi dengan berbentang masing-masing 80 meter. Jembatan Rerebe di Tripe Jaya dan jembatan Pintu Rime dengan bentang masing-masing 180 meter. Jembatan Atu Peltak Penomon Jaya serta jembatan Simpang Kenyaran Ai Ilang dengan bentang masing-masing 80 meter serta jembatan Lesten dengan bentang 120 meter. Pemerintah Aceh dan Pemkab Gayo Lewis juga mengusulkan pembangunan jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi tanggal 27 Agustus 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

sambil beriktikaf, mari kita ikuti kuliah subuh. InsyaAllah pada sebelum berbahagia ini akan disampaikan oleh Abi Bahtiar Laboy. Kepada Abi disilakan. Sebelumnya mari sama-sama kita tu terima kasih. Adanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku hambanya Allah, kita selaku Bani Adam, Allah menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada dua orang tua kita. Waruya an Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dirawikan daripada Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata ianya Abdillah, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni uridul jihad. Maka berkata oleh laki-laki tersebut, ya Rasulullah, inni uridul jihad. Aku rencana berjihad fi sabilillah. Rencana untuk mau perang. Faqala, sehingga Rasulullah berkata, ahayyun abuka, adakah orang tuamu masih hidup? Faqala na'am, berkata laki-laki tersebut, na'am ya Rasulullah, masih hidup. Ya Rasul, urung silung mantang udib ya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihi ma fajahada. Manya memang urung sigata mantung udip, maka berbakti kepada kedua orang tua kita gata, fajahid, ludo baru berjihad pada jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk berbakti kepada dua orang tua lalu berjihad pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faqih, berkatalah faqih rahimahullahu ta'ala, fi hadal khairi dalilun, fi hadal khabari dalilun ala annal birral walidaini afdalu minal jihad fi sabilillah. Menunjuki di dalam hadis tersebut yang bahwa berbakti kepada dua orang tua itu lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala laki-laki bertanya kepadanya tentang jihad,
Rasul memerintahkan kepada berbakti kepada dua orang tua lalu berjihad. Sehingga pada hadis yang lain, warawa Bahzun bin Hakim an abihi, merawi oleh Bahzun bin Hakim an abihi daripada ayahnya, qala berkata ianya Bahzun, qultu ya Rasulullah, aku tanya ya Rasulullah, man abarra, siapa si man yang lebih baik? Qala ummuka, berkata ianya Nabi, ummuka, ibumu yang lebih baik. Sehingga bertanya lagi oleh Bahzun bin Hakim, man abarra, qala ummuka, berkata ianya di ummuka, ibumu. Sehingga Bahzun mengulang pertanyaan kepada Nabi, tetap Nabi menjawab ummuka. Tiga kali bertanya oleh Bahzun kepada Rasul, siapa siman yang lebih baik? Rasul menjawab ummuka, ibumu. Sehingga pada kali yang keempat oleh Bahzun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarra, siapa siman yang lebih baik? Lalu Rasul menjawab, abaka, kali yang keempat, ayahmu. Summa aqrabu fal aqrab, kemudian sesudah ayahmu aqrab, karabat, maka yang lebih dekat denganmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu mulianya, begitu baiknya, begitu terhormatnya orang tua kita. Menan kesemestinya kita yang urung si urung ane adalah berbakti kepada dua orang tua. Pada yang tempat yang lain, wa auha ila jamil anbiya'i wa awsahum bi hirmati walidayhi wa ma'rifati haqqihima wa ja'ala ridahu fi ridha walidaini. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyu kepada sekalian nabi-nabinya Allah, dan mewasiat ianya Allah akan mereka nabi-nabinya, bihirmatil walidaini, dengan menghormati dua orang tua, wa ma'rifati haqqihima, dan mengenal hak keduanya dua orang tua. Karena ridanya Allah fi ridal walidaini, pada rida dua orang tua, wa sakhatahu fi sakhtihima, dan marahnya Allah pada marah keduanya dua orang tua. Bahkan ada dalam tiga ayat, nuzilat makrunatun bisalasatin, tiga ayat tersebut yang disertaikan dengan tiga ayat yang lain, yang maknanya, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aqimus salah wa atuz zakah, tegakkan olehmu akan salat dan tunaikan olehmu akan zakat. Faman salla wa lam yu'addi lam yuqbal minhu, maka siman yang salat tetapi tidak menunaikan akan zakat. Kadang-kadang sembahyang Jumat, sembahyang na, tetapi na harta yang gemiliki, na gemekan umpama,
atau harta-harta yang lain yang memang diwajibkan akan zakat, tetapi tidak menunaikan zakat, tidak membayarkan zakat, lam tuqbal minhu salah. Allah subhanahu wa ta'ala hanya gekabulkan salat ganya. Pakan karena zakat yang hana getunaikan atau sembahyang ganyan hana sempurna. Kemudian yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul, mengiringi taat Allah dan taat akan rasulnya Allah. Faman ata'allah wa man lam yu'tirir rasulah lam yukbal minhu. Apabila siman yang taat Allah dan tidak taat akan rasulnya Allah, lam yukbal minhu, Allah tidak menerima taatnya man. Bahkan sama taat ke Allah menteng hana taat ke rasul. Maka taat ke Allah, taat ke rasul, patuh kepada perintahnya Allah dan patuh kepada perintahnya rasul. Allah mengiringinya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Bukan maknanya taat ke Allah hanya taat ke rasul, yo hanya terima taat. Kemudian yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala, an ashkur li wali walidayka, bersyukur olehmu bagiku, kata Allah, dan wali walidayka, dan bagi dua orang tuamu. Allah mengiringi, li bagiku, kata Allah, wali walidayka, dan bagi dua orang tuamu. Maknanya, faman syakarallahu walam yashkur li walidayhi lam yukbal minhu. Siman yang bersyukur akan Allah walam yashkur liwalidayhi, dan tidak bersyukur bagi dua orang tuanya man, Allah pun lam tuqbal bal lam yukbal minhu, tidak diterimakan daripadanya man. Yang maknanya begitu pentingnya berbakti kepada dua orang tua. Faman ardhal walidayhi faqad ardha khaliqah, waman askhata walidayhi faqad askhata khaliqah. Siman yang dapat menyenangi akan dua orang tuanya, faqad ardha khaliqah, berarti man itu dapat menyenangi akan penciptanya. Siman siapa yang marah, yang terpubungi hurung si, maka Allah akan marah kepadanya man. Waman adaraka walidayhi au ahadahuma, siman yang mendapat orang tuanya, dua orang tuanya, yurung yang manteng udip dua orang si, falam yabri huma, tidak berbuat baik kepada dua orang tuanya, atau ahadahuma, salah satu daripada dua orang tua. Kadang-kadang mana hanali urusi agam mantengna urusi inang, kadang-kadang hanali urusi inang mantengna urusi agam, falam yabri, tidak memperbuat bakti kepada dua orang tua, fada khalannar, masuklah dalam neraka man tersebut. Fa'ab'adahullah, maka Allah menjauhkan man tersebut daripada syurganya Allah, daripada rahmatnya Allah. Wasu'ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan akan nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu afdal, ya Rasulullah, apa amal yang lebih afdal?
qala as-salatu li waqtiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li waqtiha, salat olehmu bagi waktunya salat. Sembahyang ba'awai-awai wati. Kemudian kata Rasul, summu baru walidayhi, kemudian berbakti olehmu akan dua orang tuamu. Kemudian summal jihadu fi sabilillah, yang ketiga adalah berjihad pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di berjihad itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang kedua adalah berbakti kepada dua orang tua. Tingkatan yang pertama adalah salat pada awal waktu. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna min akbari zambi ayyasubbar rajula walidayhi. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ianya Rasul, bahwa sebahagian daripada dosa besar, ayyasubbar rajul walidayhi, bahwa memaki oleh laki-laki akan dua orang tuanya, itu bahagian daripada dosa besar. Ada kisah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya seorang laki-laki bernama Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad adzimus sadaqah. Yang mana Alqamah tersebut adalah laki-laki yang banyak ilmunya, yang banyak bersedekah, sehingga bahasa bosaat Alqamah tersebut jatuh oleh sakit. Sakit fastadda maradah, bahkan berat sakit. Jadi mungkin sakit lada, sakit katotongan mati, atau sakit muhtadar. Sehingga datanglah istri Alqamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang hal Alqamah. Ya Rasulullah, suami lun kun purmuh Alqamah tengah sakit muhtadar, tengah sakit ledaan. Tetapi ahwatina yang petalkin, ahwati kamu petalkin kun la ilaha illallah, han menggerak li lidah agaknya, han mutun awati kamu kun la ilaha illallah mutun. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, Sayyidina Ali dan Salman dan Imad, kepada Udro sahabat, izhabu ila Alqamah, hai sahabat Bilal dan Ali dan Salman dan Imad, ja'li kata kepada Alqamah, kalan kiban keadaan Alqamah. Sehingga oleh sahabat tersebut, kalan keadaan Alqamah yang luar biasa adib, wate-wate kena meninggai. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada sahabat untuk yukalan urung si Alqamah. Rupanya Alqamah tersebut urung si agam kalebih awal meninggal. Tinggailah urung si inang. Sehingga oleh sahabat tersebut pesan amanah Rasul kepada urusi Alqamah, ma Alqamah, untuk niujak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul neken ba urusi Alqamah, ba ma daripada Alqamah.
Jok kai. Niki mbah sahabat jok kai lung netut alqamah. Munya andaikan urun si alqamah hanan pumah dausa alqamah. Sungguh Rasul netut alqamah. Sehingga urun si alqamah hantiga untuk netut anak itu alqamah. Sehingga Rasul berkata, tabanding getir li Allah ge azabullah asyaddu, azab Allah yang sangat berat. Sehingga oleh urung si alqamah sehingga memaafkan dosanya alqamah. Hinan ke sehingga mudah oleh alqamah mengatakan la ilaha illallah dan keluar roh dengan mudah. Hadirin hadirat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya dikala dosa kepada orang tua. Sehingga waruya an ba'di sahabah tarkud du'ai lil walidaini udirkul aisha alal walad, meninggalkan doa bagi dua orang tua dapat menyempitkan kehidupan di atas anak. Salah satu jalan untuk memudahkan kehidupan anak, doa kepada dua orang tua, berdoa selalu kepada orang tua, jalan untuk Allah memudahkan kehidupan. Wahal yumkinu al ayya radiyahuma ba'da wafatihima, adakah mungkin kita dapat menyenangkan dua orang tua kita ba'da wafatihima, apabila dua orang tua kita sesudah wafat. Bila getanyo hanali urung si ik mungkin tepe senang urung si dikala getanyo urung si getanyo hanali kila lahu bala, dikatakan kil ya mungkin untuk kita senangkan orang tua kita walaupun orang tua kita ba'da wafatihima, sesudah wafat keduanya, dengan bisalah sati asya, dengan tiga perkara. Awaluha, yang pertama, gimana cara tapi senang urung si getanyo walau urung si getanyo hanali dengan nalhe bocaran apa? Ayyakunal waladu salihan fi nafsi, yang pertama anak yang ditinggalkan adalah anak yang salih. Li'annahu lam yakunu syai'un ahabba ilayhima min salahih, karena tidak adalah sesuatu yang lebih cinta kepada yang lebih cinta orang tua kepadanya anak, min salih, daripada salihnya anak. Jalan yang pertama, anak yang tinggal di urung si beranak yang salih, sehingga anak yang salih selalu berbuat baik kepada orang tua walau orang tua ba'da wafatihima, sesudah wafat keduanya. Itu jalan yang kedua. Itu jalan yang pertama, anak yang ditinggalkan adalah anak yang saleh. Yang kedua, ayyasila qarabatahuma wa asdaqa'ahuma. Yang kedua, jalan yang kedua untuk tapi senang urang si tasambung silaturahim dengan karabat-karabat urang si, wa asdaqa'ahuma, dengan ngan-ngan urang si tasambung lagi tayo anak, sebagaimana wati udip gesambung leganya menan hana le urang si tasambung lagi tayo anak, pakah karabat, pakah temannya orang tua tasambung lagi tayo anak. Itu jalan yang kedua untuk tapi senang urang si walau sesudah wafatnya urang si.
Yang ketiga, ayyaghfira lahumā wa yad'ū lahumā wa yatasaddaqa 'anhumā. Yang kedua, getayu anak selalu meminta ampun kepada Allah, kepada orang tua. Wa yad'ū lahumā, dan berdoa selalu kepada orang tua. Wa yatasaddaqa 'anhumā, dan bersedekah yang tanit kepada urusi. Wakaf, tanit urusi. Sedekah, tanit lah mati. Ya Allah, sedekah yang lungjuknya nepetruh urusi lu. Wakaf yang lungjuknya, ya Allah, nepetruh fahala urusi lu. Itu jalan untuk tak senang urusi, walau urusi tihanali. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'ula bil maghfirah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza mata ibnu Adam, bila mati seorang anak Adam, bani Adam, in qata'a amaluh, putuslah amalnya anak Adam tersebut. Untuk tak beramal hanjak li, pakan kah mati, kah putuh amalan gitu yang kah putuh. Illa min salasin, kecuali tiga perkara yang selalu han putuh-putuh, selalu mengalir, selalu ili. Sadaqatin jariah, sedekah jariah, atau yang dinamakan dengan wakaf. Walau hanatli, yang hatanya selalu mengalir. Wakaf, wakaf tersebut fahalanya selalu mengalir kepada seorang yang beri. Yang ketiga, wa ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang tabi kurang yang lain. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah bil maghfirah, anak yang saleh yang selalu berdoa kepada orang tuanya dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innakum antum wallahu alam, hadana Allah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Sari berita, DJP Aceh dorong hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Berikutnya, perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
2: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok, salah satunya adalah minyak goreng, itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya, rafineri gitu. Nah, rafineri kalau nggak ada, masyarakat nggak bisa memanfaatin.
1: Menurutnya, kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refineri menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refineri, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Solihin Barus.
3: Hari ini ada kita serahkan tracer, sehingga jumlahnya 10, cuma kita mengambil 2 sebagai sebaik. Kemudian kita tadi untuk mengikuti pasur panjulit, yang terakhir.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand tractor dan mesin alat perontok padi atau threshing dose kepada para petani melalui sejumlah kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik.
3: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil.
4: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani, meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tumbung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siumpin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lohok Ketapang Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Muzir Budiana.
5: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Lohok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
6: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
5: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Lohok Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.

0: pendidikan dan peluang kerja yang lebih luas.
1: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha bidang pertanian, pengusaha sawit, bidang perikanan. Di sini laut luas.
0: Murtalamudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir. Terdampak longsor satu tahun lalu, Jalan Polohan Anoi Itam ditutup. BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Anoi Itam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan.
4: Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas.
3: Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan melibatkan pemerintah kota Sabang melalui dinas teknis, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, serta satuan lalu lintas kepolisian. Unsur kecamatan dan aparatur gampung termasuk Geci Anoi Itam dan Geci Balohan turut dilibatkan agar penutupan dipahami dan dipatuhi masyarakat.
4: Ada rencana dan sudah ada kunjungan kok dari Kementerian Pemenas beberapa bulan yang lalu, dan mereka mengusulkan untuk dinaikkan aja anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya kan butuh proses juga, karena untuk anggaran tahun 2027 kan udah selesai, paling untuk 2028. Kami ikhtiar terus kok untuk berusaha terus untuk coba membangun kembali jalan ini.
3: BPKS berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kawasan tersebut selama penutupan berlangsung. Keselamatan pengguna jalan, kata Fajran, menjadi pertimbangan utama sebelum ruas jalan Balohan Anoi Itam kembali dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Demikian warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
5: Senutu Narkoba,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Seri berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai.